thorum putokpa wairakpam Sabarjit. Atokpa mangan lanthok jagani pung taret mininifu. Thoramasi da tahan jagani moirang harauba. Thoramasi Education and Technology Unit SCERT ki teng bangalone na putok jabani. Naharol gi khonjel tahan jagani pung nipan. Thoramasi da thamjari pena asai bi dona ngairangbongwa unaduna sabawari watai.

0: Boya,
1: ini,
0: ini sih, nak kau nak jalan nak bawa kabel pula ini.
1: Ini nak pizza bangga musim sih, yang mana kita nak kau di kaji le.
0: Hera, kali tu yang mana tiada, aku kau yang lama sih dah di ni, kabel apa apa, muri sih nak tanah ni, kau isu pang de. Panaga, kuaga sih, sih sini kau yang tu pan bangga tak ni, kau yang kau dah ini. Aduh di, aku jadi sih mana luki ke, nai wali cawu kok, aku
2: jadi luki ke. Ini ya sih ni, nampi kudingge kau dah. Kabo yang mayam perlu libas sih bu, kadai degi no. Panak kuasi budi, aku isu kangi, yang pali hai ba.
1: Hey, engau ba. A inkon kasin da, mai hopu mama lady sih ubri engu.
2: Oh, tu. Oh, agi sih lady sih.
1: Ah, asa waso ba kangsu lady sih.
2: Oh.
1: Masih da ini aki kabo popom ne.
2: Oh.
1: Pau marang kai ne lady imun ni na, kabo yang mana po ini.
2: Ah, sih. Kuasa budane ya, yadi masu fazer.
1: Hero kuning laba dini ya, na sagi kara kara kalu. Saning lepas suka lagi sahabat ada. Kamera ada di, amna seng na seng na ubani ko. Aku ini mana uri bersih lagi naya. Kamera na ubani amna heli. Sana tuh ba.
2: Siapa?
1: Nang dia yang antalam jenjelu. Nasa noi thola bati film galoi tu ekang ubu.
2: As, kangri deh si. Panai amna suhona bani. Sahre bersunoi, sahre bersunoi kali. Ayang mani pula thola gan naya. Zim sana ba amuk sat patah edna.
1: Tuh siung.
2: Aku deh si. Aina kan benda. Aku ini mani pergi siang sih. Haksang nwe kena bagi asobu mara mama woi katrai na sumkali bunis. Yongshaka luga iruan ba. Hawaii jar sa game pomba. Ngatung ba masar gadinya. Hekian sin kiba. Swil pawar ka pumang mangi deh sih.
1: Adu dani aku ini lehu dori sih. Apau behero singi pun sigi wari pau. Zeki sal hoy Bruce Lee. Zeli hoy dinya. Haksang kan kena bersuka tetai hai ni.
2: Has, sih. Supaya itu, aku ini nong padok hotel itu tak pernah mengaire. Atau itu sungguh tak pernah tisu.
1: Pare. Hai yang di naya, ngan nampak cakap apa ni? Barak turian gi, ayuk ki fajar nang benda apa ni? Hidup porok popor, lalu lidi ki porok pemara masing sing do. Lo ini nang benda apa ni? Aduk lo ini na, laki pogi market su nang benda apa ni ko?
3: Makhu ini market si isi, nupi su kerana makai pami hai babu, nupa nak kerai hina pami si. Aduk ini isi, nupa nengaiyo le.
1: Hai.
3: Mana masing yole? Aduga Assamis nupa sing, Bengali nupa sing se, Lakhipur ke thel dapot yole. Aduga ise, mai tai nupi sing sine ne, sengpa kabuk amadi, se na sana ba phi yole se.
1: Adu buni aina haili se.
3: Si.
1: Kena ba singa do, ta seng na ulo. Manipur gi ima ka thenga, Lakhipur bazar gadi kadai di mana ba yagani.
3: Hoi.
1: Adu di, ainga ha walking sat ke, na koi haiyenge sem sanaru ro. Kuira roi sak tala ni. Ini nasi lalu ada hari ni ko.
4: Panisie.

Laisha kenbi leirangna irik jone leisat pamatam mahaushani khwangjingba khoimu kayagi lamdanafam adumak oiduna su khoida jaba mahakidamakti layol nungda maka fanda kekulo chawasibu natavrane nungshri ki machet film isaygi ahanba khudoloina tabirasi aroiba bidai film dagi debla amadi En tombagi khonjelda MK jitne sairingba sairangbana khunjoi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Kanawi Birabano.
1: Good afternoon. I'm Wapha Mamta. Hi, JJ.
0: Hi, Biu. Hi, Biu. Wafam putuk pirek tringai mangoi nana songgi minglay famhana kangja hoge mingam tang hai biu.
1: Usia wang lekai tegi naurim subedani ne.
0: Hoi hoi subedani kai dog biram lino hozik sibo.
1: Aish me moigi kawram zetare gale jeram bane ba ada. Karan tabo wahi harak podi da isyam dungai jeda ba i oloroi karam bategi. Angkang mayam di kangi jalan nak usah rakun ni, macam siang ni dah tu jalan lagi fizik kari, macam tu mahal tu jadi pun kerja nak kangi bom tu heba.
0: Hoi hoi.

film isegi aruiba kudulune tabirasi loiba tare taraju film asidagi pusparaniya madi mandakini enigi apun bukonjelda bk panjimeyumna sairingba sairangmana ranbir thongna

0: Nu mai Rico.
1: Hing li benina. Nu mai li hai batai. Uai hai badie. Hai na dia hai batai ne.
0: Aingon da karam sa na mu pi ga da wali ke. Masin huna na. Ai ginak talak pi di basi bu.
1: Da mira. Nanga kai ne ma matum. Saya nak aduh, nak tanda kanglam gani aina kan bro.
0: Pilih tu kan ada loki mana? Namang dilep seramba ibu. Aik saksi amun upiranu hai dana. Talak iba misak kado. Kan ada.
1: Namira, nang aik lay bakta sumtu lata mama tu bu. Madu aik ira lo.
0: Aik lay bakti. Aik ikut mang nasi yang bani hai dana. Ayah ngasih sulapi, mioi benda masagi asoi ba, arahan bukung tham, asoan wukup san bayana napa, lay bakti tayna buki wadi.
1: Tamera, hauzi, hauzi nang ayah nat bagi matam nate, nang su, nang ya nau buki pun sigi kung tham mana ngai dunia layra bade, aduga isu. Aik pun sih kan, aku kong tangan menengah itu nelayan apa ni dah mera.
0: Aduh dah ikai dah wajib nama. Nasana yang engkau tangan sakar aku kong tangan aduh dah. Aik nak guna yed budi aik yed kita na.
1: Dah mera.
0: Nangi pun sih di. Nunga yai pun tak wajib wajib dana. Tapi bang siapa mampu dengan niza benatana. Aik dekat suhai nengai liti. Si kapten. Aik dah mui dari toki buai singsiu. Sikap tadi,
2: Maro. Aiy, bungfa.
0: Aiy, kengce. Lebih parah pun Maro. Masih mai tiru bagi nak ta. Langam piram bayi bani nak piri bersi bu,
2: Maro.
0: Mai tiru bagi sakti masih ing biraga. Adongnya mai pak bagi celebration pangtuk balak piri bra.
2: Nanti nanti Maro. Adun ngai bigano. Pun sigi lam bida kanana mai ti bano, kanana mai pap bano. Mai ti ribadi, aini maro. Aigal luhung dunia lay minari bi filangam, ngasi fahu aigi oibu fangtri. Marup kima pemne sakhi wasak amagi lipun namana. Asuk kui bumatam si filangam na aigi nak telai jarabusu. Mahaki thamoy amadi mahaki wakaldi. Marup kima pemne sakhi wasak tugi pallan mengamtri. Wasaki langdu dagi, mahakpu amuk tang kopi ramu haizagi haiduna ikhoi, marup ki naks telak sebani ne marup.
1: Asih muni da mera, nang kain raba matu, abagi atang puduna tapung pagi manak telai rabasu, aini namu mikup amata pawa kau belai tiye, aduh, mikup kayana pungja oi, pungja kayana numit oi, matam nasum hau ki benang asih de. Aik itu awal hak sanggani saya. Aik dah pung pagi woi lagi kalle. Aduh bu, punsi ke kong tangan je tanggi gay. Napaun dah sakit bawa sakit aduh natanggoi tanah kium kita dah urabai ke punsi ya saya. Nang lehing napa kita lazir kama tang dikik biramune dah mera.

Naharul gi khunjal thorum tabire makhal mathal gi thorum kaya sandoktuna tahan chariba se akhaswan imphal gi sangai channel ni hauzik mathang gi thorum kangla channel de gi taminasi miku kharadang ngai minasi

Remo Fernandez amadi Jaspinder Nerulagi apunba khonjelda gida sitahan jakibagaluinana pungfomaster lanthukchaba git githorum lushinjari git githorum sigaluinana sangai channel gi nongmagi sandukchaba thorum paringsu lushinjana bagi mikubadu oirakle hayeng tangkunithoi thamanga inglisingani kuntaruk irainumit yaifarabunumit asida tongan tonganba makhalmathilgi thorum kayagaluina namuk hanjarake mata madufau badangi winadi adum